0: Dindafatu amida
1: Ahiri makalona nantarwa kaukuli
0: Amini kusuminda pama hina tamvuduma
1: Ahiri makalona nantarwa kaukuli
0: Amini kusuminda pama hina

wala mdarasinga ya si marangani nerimbisi taji losolte bola woy radio diffusion nationale tadian kalas koko yanke kadu mamamra madesi kutu kongor mtutu woy kukundu woy kukod nge kundu mdaga kada woy kabin teknik dopsa di kragna fidel micro-régisseur d'antenne by Jimtan Roger micro Lionel Nomengar Novaringom ji ba da dingena birita julo solte tambang kusongan gdo te kujo nde kom kire dorosite sogu.